0: ka Election Commission ke India daw sedangko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision na do ka lepau terik unain ru hado ka arpau kende terik unain nyaw uperlo uye jen bahaw yang pi Ubud Level Officer BLO daw poyo hakitulu yung ki yang pi
1: Nagubi ka yung cekubi tuan
0: Haa, naivi yung cekubi tuan daw igi yapi ya ka duplicate enumeration form pendap yaka form way penun biang manadap pendap kun mo woksok kopi yapi kubi dukam teran hi
2: Way heni noong memkam kot memkam sela heni por wawan BLO
1: Yang cua, kemon ledengam emoha yung he por wawan BLO
0: Hamku selai dari kang yung pi hai por wawan BLO Dau buk ki ya ke form hai tau iwe yo pi mandepo yung pi Dau wan litro ki kata ke form hadin le sin le wat Ye rok pu fon cha u BLO
1: Aduh piya suk bahajai ne Kamon ubo di ni ki wawo yo jing tip coco
0: Phone hau number iwi kende sun not Lene download ya ke voters helpline app Lene like online ha ke voters .eci.gov.in Yerapi ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi Hamdu yakini ke kebu Dewan Rakcepi dao Chief Electoral Officer Megalia

Tepulok dasnya api ye tentu ruai yang ma bor mi war wedi ibu tu juri jentia tidak biar pun kuno iya ke program ke thoughts for the day ke program ke ruang cipina ke akashwani juai.

Terus ni abi yang tu irwa yang u ba rilang jarwa irwa u bertuk u perta kabam kaksin. Teh ni pertama macam ni irwa yang u David Lartang irwa u bertuk u kori kasih baik.

FM band. Terperlok nang ab radio maya yang i peten biang i ki program madang sa na kecuai station ke yang i dewe yo i ya ke program kisur yutem. Hagani ke program, usdang i gani ke program ke yang i pentem ich pi ya ki sur yutem na ke ti yang u kenaji ki sur yutem gibet e bertuju.

0: sana ich nei lening nei bha ka shlong politik ning ikitu bdroy ikitiar yang kolchor ikintu pun bha ya yau do oi thu i survey ni banta ki project bor bordin ne ka hydroelectric ka NEC de pendep ro ko ya ka project upun bha pen miat ya ka sorok shlong umroy airport oi de palat ko khat pra ko poin khnde lek lur tangka chaga chnat kra kam yong ka thain wo kan thup ya ka yek university ki thau pura yang technical ki ngo wa ki imlang sa alang wa ki vitwan wo kun tu ki thau chnang mi ngim ki officer ong ki wa kini ki bo tangka pan scam ki et yong ka nec wo krcha ni ki tu pun roy yong ka megla ya ka wo kun thup lang wo ro we ka ne slam ka office deputy commissioner ka west jan hills district pan bana ka yak khan ru trek unu banai Wenya arja pon ru ite mistep kesngi kam kesngi cuti ha West Gentle Hills District nei dau ka lenyam bedeng klam ka rat tu ber wora ki officer kar ka revenue magistral court ki bang wa ki thau pure ki ba em ha West Gentle Hills District u khangi mistep kesngi ki ba chasika yang ka skills meglaya ha South West Garo Hills bin em romgi ya kesngi World Youth Skills Day dei we chimta ki program pente pesnyau tho Wagi kampanye sap iwa pelang ye iman kongsan yang iwa kuntu pun roy ya ki sap kerek kam wa ipun ke bor ki kan ro kelon ki wa chasikai wa cha jet ya sam ki perom wa job ki ling ba ki broadcast ne ipelat iwa kerpang ha ka akash wa ni tura de iwa patai ka man ka isikai ha ki kam vocational de kentu ko ya ki lat yo ki yo kan wa im jak po ki wa chimentar pun kre ro ki ya ki kek ki kat kam ka pang de chna ki ki chat pun te pasnyau thu wa ki ya kaba ya ki wa kun tu ye pure i wenang ten ba chi jing em we san kam yong i dem ha ge lang pun te pasnyau thu de banjur ye wen tai wa kong san yong ki sap kre kam hai wa kun tu ye ki lat yo ki yo kan we ker chan ye ku i roi hai yo ila i wen islam ki obisar ong gi wa ini le kemen de ibn sieni ye ki cha sikai wa nang ten yo kun tu ye ki sap ki kan open scam ye et yong ka skills miglaya open kre ye ki kan ro khlot nei bha ki lat yo ki yo kan wa kila senki yong senki senkam yong idehi ki pulet ka isgar hills de dap ki ticket ye to ko mukat ma tnia bru ko de register de kathanat ha kathanat ko william nagar women police station hadian wo itas dna de penting kenai wa imet yap you report with a chairman kar ma kun de tre unai nya arja pausan to yong james r sangma u de pet re na ka an we we mkt he kam tnia bru katukni program konsen katukni kubor kiten jan tiar kot ko ban jpi na on dik na akashwani shillong ya apa ni program ki bun
1: ta ko be chiboni pi gi dong ap radio kam ta me ni ko program yong kisan bani neh ni eminga doktor di aikjam uman district veterinary officer yang ko besen til string Kamjo le Dr. Jian Yang, Oman Usab National Veterinary Officer yang kami dalam submission. Kembali cibun Dr. Yang, yang saya bayi pihak ini ke program yang kelam bani, nebta jimutoy yang minori jigri. Tapi kapangu yang kelam ini tak kurkom risniang nebta open kahkon. Tapi niki por si por rejo yang kelam hi yang kami risniang hagu bun kita. Duku risniang le emi worry he risniang emon kaman ri nebta open kah emon kaman u sumargi kau nanda apa gaspiski niki por si por. Dan ni kesini open ni kelami tak agur komis ni yang ni betawo pun kakon. Takam ke jeng lampang, rabio ajeng betoy uri di kesini yang pun kaharoy, ban ya kesini yang daido. Itu jeng mut-mut ladari di kesini yang go pun kaya, kesini yang wawdai di kesini yang kian, kata rab matoy kecebun ban ya uri ni betaw daido. Tangwa, rab citom uri, wai hap kerak citomi, usumar, suker, kamtabon kibru kiwasnyaw, juk, Nai bha ini bon gibru sa suk uri de gisneng sumar ki wau yo ki wasuk kamong ne da ongi phimo wa la da risneng ni ki wau dai do suk bha ko samat hi mandadap mirta yo dai do dio dai handai ki jing mato hi rap mato chi bon ban gi risneng ki ban mari yi gisneng ki wau pangkai kon na bha tai kon sneng arbana dan hi udabi de yi ku da so jar pi adu san jar tekat wau sneng bam do ban habri ol kamon lakamon man chpa khat bi khat arbana Tahu jejak urap slim he urap kian itu peran uteh urap dua metoi no. Tapi aman urap he peran urap jauh metoi. Han regis ni kianan mana dapat kiar benai. Dari kena bayi bagi pelah hidor. So hajar pi atau san hajar pi. Kau man ke jauh kau kat ni. Tapi kita tahu kita tak kiar urap. Emkam kam jenglang pang. Tapi ia perkara roy katu. Ia jejak ni yang

Da, itu tu irwa cirup ume naga cho yang uma ram suciang wa ke kongdo chala terbiang ipor pun kut na i ya gani ke program kirwa jain tiang i program ke wada wan cipi na ke akashwani juai. Pegemoi pi ke perlok nang ab radio wahai pon nyaw san pau dos nyaw pi na ke Shillong Station ne benta ke kubor hek tin khasi. Teputen biang i ye ke program madang sa na ke juai station giong i hei por prawaje. Tekar hadoi tei por kenito ke akashwani juai.

Da, itu tu irwan nado wasdang ke wa mendu naga cho yong uma Henry Biam. Terlebih yang ipor pun kot nai yang ni ke program kirwai jantia kat kam ke cuk ke kat ni ke program ke wada wan cipi na ke Akashwani juai. Kini to ke Akashwani juai pelaku roh ni por wasdang wani si kuit wan ke program ke teto ke program ki western music. Usdang yang ni ke program ke yong I upen temi cipi ye irwai na cho yong ke Taylor Swift. Irwai wada e pertuj ke All Too Well pun buat wan se I The Last Time.